0: kreeg hij slos.
1: Brazil, Belgium, Qatar, Germany, USA, Iran, Canada, Argentina, Australia,